match-match penting aja kalau Dika nonton ya. Tapi ya tetap aja gitu, ngaruh banget, berasa gitu ya. Nah, menurut penelitian dari Harvard Health Publishing, kurang tidur ini dapat mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, hingga tingkat energi seseorang ya teman Pro 2. Jadi kondisi ini akan membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih berat dibanding biasanya. Selain faktor tidur, ternyata stres juga dapat membuat seseorang lebih sering ingin beristirahat. Nah, jadi itu juga ngaruh. Dan terakhir, pola makan. Pola makan yang kurang seimbang juga punya peran penting dalam meningkatkan energi harian tubuh kalian. Gitu teman Pro 2. Jadi ya, hidup sehat tuh adalah kombinasi antara makan sehat, istirahat cukup, sama olahraga teman Pro 2. 3 poin yang harus kalian lakukan kalau kalian ya mau sehat gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru.

0: Workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

di peringkat ketiga dengan satu kemenangan, dan Haiti menutup ya Piala Dunia pertama mereka nih kayaknya ya, dengan 3 kekalahan gitu. Jadi grup C udah, kita udah punya ini ya, 2 grup yang menyelesaikan fase grup, grup B dan grup C. Nah nanti jam 8 ini akan bertanding grup A, Meksiko melawan Korea Selatan, Ceko, Afrika gitu. Afrika Selatan itu grupnya gitu ya. Jadi ini bakal jadi pertandingan yang seru juga ya. Afrika Selatan versus Korsel, sorry, Ceko versus Meksiko, kebalik. Gak begitu hafal nih kalau di grup A. Jadi ini bakal jadi pertandingan seru juga jam 8 pagi ini. Pertandingan serentak gitu ya, biar gak ada kedip-kedip mata gitu ya. Jadi kita akan tunggu nih, siapa yang akan menjadi pemuncak klasemen. Sementara sih kalau di grup A, Meksiko di puncak klasemen dengan 2 kemenangan, kemudian diikuti Korea Selatan di posisi kedua dengan 1 kemenangan, 1 kekalahan. Nah, Ceko itu di posisi 3 dan Afrika Selatan di posisi keempat. Bukan tidak mungkin ya, teman Pro 2, jikalau ya, seandainya ya, misal Afrika Selatan menang nih atas Korsel, dia bisa naik ke posisi kedua. Dia bisa naik ke posisi kedua dengan 4 poin. Bisa aja, ya kan? Dan misalnya Meksiko menang nih sama Ceko, dia poin sempurna gitu, 3 kali kemenangan. Ya kan? Who knows gitu ya. Cuman ya di atas kertas sih ini masih possibility-nya masih cukup tinggi gitu ya. Masih cukup tinggi ya teman Pro 2. Kalau misalnya misal Afrika Selatan bermain imbang 1-1 sama Korea Selatan, itu poinnya jadi 4. Ceko menang misalnya Meksiko, cuma enggak mungkin sih Ceko menang Meksiko. Meksiko lagi bagus banget tuh. Ya tapi tidak tahu ya, bola itu bener. Kayak Inggris, siapa yang menyangka Inggris bermain imbang gitu lawan Ghana kemarin, aduh. Ya udah deh, kita masih lanjut ya teman Pro 2. Kita dengar dulu theme song pesta bola kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu.

Itu dia satu lagu dari Simple Plan featuring Kotak lewat Jet Lag. Wow, ya suksesnya membakar semangat kita pagi ini. Nah, teman Pro 2, kita ngomongin tentang event Tabot yang masih berlangsung hingga tanggal 26, berarti besok nih terakhir ya teman Pro 2 pembuangan Tabotnya nih. Jadi ngomongin tentang euforia malam puncak penutupan Festival Tabot pada Rabu ya, tadi malam gitu ya, 24 Juni 2026. Buah, membludak sekali ya teman Pro 2. Berdasarkan informasi yang dikutip dari rri.co.id tentunya, jalan pariwisata Pantai Panjang Bukul dipenuhi lautan manusia. Ribuan masyarakat memadati lokasi ini sejak sore hingga tentunya menyaksikan rangkaian penutupan Festival Tabot yang menjadi agenda tahunan gitu ya. Jadi memang tingginya antusiasme masyarakat itu menyebabkan akses menuju area festival itu sempat mengalami kepadatan. Dan arus pengunjung yang datang secara bersamaan itu bikin kawasan itu, wah, kalian tahu lah ya gimana kalau Tabot bersanding. Wah, ramai sekali ya teman Pro 2. Ada gak yang tadi malam mungkin ikut ke Festival Tabot? Kalau dia sih selama festival kayak baru satu kali, dan itu hari apa ya? Hari Senin kalau gak salah. Dan itu malam telong-telong. Nah, jadi ya bisa dibilang sih sebenarnya kalau opini dia nih, ya dari kawasan Pantai Panjang sendiri itu udah paling pas memang untuk menyelenggarakan Festival Tabot ya. Kayaknya tuh areanya cukup apa ya, cukup terstruktur gitu ya. Kalau kita lihat di jalan ya. Kalau kita compare sama misalnya di Tugu Tabot, di Tugu Kampung. Kalau di kampung tuh kan apa ya, dia penyebarannya di situ aja gitu ya, dan terlalu luas juga menurut Dika. Kalau di Sport Center tuh kayak nggak terlalu, memang tempatnya sih nggak terlalu besar gitu ya, tapi panjang gitu teman Pro 2, dan arus lalu lintas tuh jadi enak. Kalau di kampung arus lalu lintas tuh nyebarnya banyak banget gitu, jadi checkpointnya terlalu banyak menurut Dika, jadi arusnya cukup kompleks gitu. Nah kalau di Sport Center itu pihak kepolisian tuh jadi enak gitu buat ngatur flow-nya, ya kan? Tutup sini, tutup ujung gitu ya kan? Pokoknya satu arah ya udah aman gitu. Dan parkiran juga cukup kondusif menurut Dika. Karena parkiran Bungkulen Mall tuh bisa diberdayakan untuk tempat naruh motor mobil. Di samping itu juga beberapa spot parkir yang ada di kawasan Pantai Panjang tuh juga bisa difungsikan. Jadi so far sih ini menjadi tempat yang menurut Dika tuh paling oke. Cuma PR-nya paling sampah sih, wah sampah parah sih. Kayaknya kita tuh kesadaran membuang sampahnya memang masih kurang. Jadi mungkin ya ini nanti besok nih Tabot Tebuang itu, atau hari ini ya Tabot Tebuang ya, itu ya diinikan lah ya, cobalah untuk sampah ya. Sampah tanggung jawab masing-masing teman Pro 2 tuh, jadi jangan sampai buang sampah sembarangan, oke? Okay?

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Eyo, J-Rox barusan lewat kau curi lagi. Ada yang melihara burung murai batu, wah, kisau mania nih, yang lagunya lagi menggema kemana-mana ya. Tapi tahu gak sih teman Pro 2, ngomongin tentang murai batu ya, yang nama ilmiahnya Copicus malabaricus ini. Ini kan dikenal sebagai salah satu burung kicau paling populer gitu di Indonesia, karena memang suara merdu, kemudian dia tuh bisa mengcopy atau menirukan jenis kicauan burung lain. Jadi ternyata memang burung ini asalnya, kalau ngomongin tentang asal muasal, itu di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, itu sebenarnya habitatnya di sana. Nah, secara alami spesies ini itu tersebar di India, Nepal, Tiongkok bagian selatan, Thailand, Malaysia hingga di Indonesia. Dan di Indonesia khususnya murai batu itu bisa kita temukan di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, dan ada beberapa di pulau-pulau lainnya. Cuma kalau ngomongin habitat besar ya, harusnya yang masih banyak hutan Sumatera, Kalimantan ya. Kalau Jawa tuh udah mungkin vegetasinya udah enggak sebanyak itu ya. Jadi ngomongin tentang habitat asli murai batu juga adalah hutan tropis yang punya vegetasi rapat, hutan sekunder semak belukar gitu, yang enggak di kawasan bambu dengan kondisi yang lembab. Dan burung ini memang umumnya hidup di lapisan bawah hutan dan lebih sering mencari makan di dekat tanah atau di antara semak-semak untuk mencari serangga, laba-laba, hewan kecil yang itu udah jadi makannya dia gitu. Makanya murai batu tuh suka banget makan jangkrik. Nah, itulah akibatnya dia tuh punya suara yang merdu gitu, katanya gitu, nyaring gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang penelitiannya, menurut para peneliti, kalau murai batu ini punya sifat teritorial yang kuat dan cenderung mempertahankan wilayahnya dari gangguan burung lain. Nah, karakteristik ini membuat populasi burung ini di alam liar relatif tersebar dan tidak hidup dalam kelompok besar gitu. Selain itu juga kebiasaannya menetap pada area tertentu membuat murai batu rentan terhadap perburuan liar. Jadi kayak dia tuh, ini wilayah gue nih, ya udah dia di situ-situ aja gitu. Dan kalian nggak akan bisa menemukan burung murai batu itu kayak burung gereja ngelompok, kagak. Dia tuh tipikal menyendiri. Nah, jadi kayak pasangan sama pasangannya aja gitu berkembang biak, udah dia ntar cari posisi atau daerah kekuasaan baru. Nah, yang menjadi kenapa dia jadi gampang diburu ya, karena dia di situ-situ aja gitu. Kalau kalian udah ngeliat ini ada murai batu tuh di situ sarangnya, udah di situ tuh dia nggak bakal kemana-mana gitu. Jadi gampang buat diburu gitu ya, walaupun nggak ditembak gitu, di pelet ya, karena dia dikandangin nih ya, buat diadu tuh suaranya gitu ya. Tapi meski berstatus risiko rendah secara global, sejumlah penelitian menyebutkan bahwa populasi murai batu ini di beberapa wilayah sudah mulai terancam, teman Pro 2. Gitu ya. Jadi memang ini terjadi akibat memang perburuan dan perdagangan secara besar-besaran. Karena memang tingginya permintaan pasar menyebabkan banyak sekali burung murai ditangkap dari alam dan dipelihara, kemudian diperjualbelikan, sehingga memang upaya penangkaran itu satu-satunya cara untuk mengembangbiakan si burung ini. Jadi kalau sekarang sih kayaknya penangkaran burung murai batu itu udah mulai banyak, dan udah banyak juga yang berhasil, walaupun memang tingkat kesulitan penangkarannya cukup tinggi ya. Soalnya tuh dia punya mertua nyoba nangkarin kagak berhasil itu bapak. Kadang pas pulang ke rumah mertua, gimana pak berhasil? Ah, gagal gitu. Sedih ngeliatnya gitu. Ya udah gitulah ya, sedikit cerita soal burung murai batu yang merupakan burung kicau mania gitu ya, asal hutan Asia yang masih jadi primadona hingga saat ini.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan, kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Brodo, ada Keisha Leveronica lewat aku, bukan dia. Nah, masih Bardika untuk nemenin kalian semua. Dan saat ini pukul 8 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung ya untuk yang baru bergabung di Prodo Gabung, kalau teman terbaik kamu. Tapi Dika mau ngasih kalian informasi dulu nih. Buat kalian yang musim bola ini, musim Piala Dunia ini, sibuk gitu ngomongin bola di mana-mana. Kalian mendadak jadi pelatih gitu, jadi komentator, jadi analis, jadi peramal skor bahkan ya. Nah, kalau semangat kalian udah selevel itu ya teman Pro 2, ilmu sepak bola kalian udah di tingkat yang next level, biar gak cuma denger dan ngobrol doang, langsung nikmati Piala Dunia FIFA 2026 lewat Bola Gembira Maxstream TV ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu udah aktifkan paket Bola Gembira mulai Rp25.000 aja dari aplikasi My Telkomsel, dan itu udah termasuk kuota internet dan akses ke Maxstream TV. Atau kalian bisa dapatkan Simpati dan Bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV dan siap-siap jadi gol, jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang juga, dan tentunya koneksi cepat serta stabil dari Telkomsel lewat 5G powered by AI Telkomsel.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

FM。Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Teman-teman Pro 2 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat, kita masih di pada pagi ini untuk nemenin kalian semua ya. Kali ini update informasi teman Pro 2, kita mau ngomongin tentang buat kalian ini resiko buat kesehatan sih. Jadi kalau kalian ya teman Pro 2 bisa dibilang suka banget makanan bertepung ya, mungkin dari sekarang itu udah mulai dikontrol ya. Jadi kan nggak bilang harus dihindari 100%, tapi kontrol makanan tuh udah sangat penting, apalagi saat usia kalian udah mulai menua gitu ya. Jadi memang konsumsi makanan yang mengandung tepung secara berlebihan itu dapat berdampak pada kesehatan tubuh. Nah, makanan berbahan dasar tepung seperti mie instan, kemudian roti, gorengan tuh yang paling banyak ya. Kue-kuean dan lain-lain atau makanan olahan yang mengandung karbohidrat sederhana ini dapat meningkatkan kadar gula dalam darah dengan sangat cepat apabila dikonsumsi dengan jumlah yang berlebihan ya teman Pro 2. Nah, menurut sejumlah penelitian, dampak tersebut terjadi karena sebagian besar tepung yang digunakan dalam makanan olahan melalui proses pemurnian sehingga kehilangan sebagian serat, vitamin, dan mineral. Dan kondisi ini membuat tubuh lebih cepat mencerna karbohidrat dan menyerap lonjakan kadar gula dalam darah setelah makan. Berdasarkan publikasi dari jurnal The American Journal of Clinical Nutrition, ini ditemukan bahwa pola makan dengan indeks glikemik tinggi, termasuk konsumsi berlebihan makanan berbahan tepung, dapat meningkatkan resiko obesitas dan diabetes tipe 2. Dan resiko tersebut semakin tinggi apabila tidak kalian imbangi sama aktivitas fisik, teman Pro 2. Jadi mulai sekarang, yuk. Bisa, teman Pro 2, kontrol makanan. Bisa banget, pasti.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia

Teman Pro 2, buat kalian yang lagi menggeluti olahraga lari ya dan berencana pengen ikut event-event lari, mungkin kalian perlu tahu kalau di Indonesia itu banyak event lari bergengsi saat ini ya. Tapi harusnya kalau kalian udah mulai tekun sama olahraga ini, kalian pasti udah cari tahu. Dan kalau buat yang belum tahu, Dika kasih tahu nih teman Pro 2. Jadi kalau kalian mau ikut event lari di Indonesia yang mungkin akan bisa kalian ikuti di beberapa kota besar di Indonesia yang punya standar internasional, usahakan kalian ikutilah event yang punya label World Athletic ya teman Pro 2. Nah, kalau sebuah ajang lari udah punya label World Athletic, maka ini menandakan penyelenggaran lomba itu sudah memenuhi standar internasional nih teman Pro 2. Jadi pengakuan itu diberikan kepada satu event yang sudah memenuhi berbagai persyaratan teknis mulai dari pengukuran lintasan, keselamatan peserta, sistem pencatatan waktu hingga kualitas penyelenggaraan secara keseluruhan. Nah, salah satu pelopor event lari berstandar internasional di Indonesia yang pertama adalah Maybank Marathon yang biasanya digelar di Bali. Jadi ajang ini menjadi maraton pertama di Indonesia yang memperoleh status World Athletic Label Road Race, dan itu sebuah pengakuan yang sangat bergengsi tentunya diberikan kepada sebuah event lari untuk kategori jalan raya yang memenuhi standar tinggi penyelenggaraan internasional teman Pro 2. Nah, baru-baru ini beberapa tahun terakhir juga akhirnya diikutilah label World Athletic ini ke kompetisi atau perlombaan maraton lain, seperti yang kemarin baru berlangsung tuh ada BTN Jakarta International Marathon, kemudian mungkin dalam waktu dekat juga akan ada Jakarta Running Festival atau JRF, dan terakhir ada Pertamina Eco Run Fest. Jadi ada 4 event lari yang udah berstandar World Athletic Label ya. Jadi ini sudah standar lah. Kalau kalian ikutin pasti kalian nyaman gitu teman Pro 2. Kenapa kalian harus ikut event-event kayak gini kalau misalnya kalian mau ikut event yang gede? Karena berbagai aspek teknis itu udah memenuhi standar. Mulai dari pengakuan rute. Ini rute misalnya kalian maraton 42 km, kemudian half marathon 21 kilo, kemudian ada 10K, 5K, nah itu udah bener-bener tuh keukur. Kalian lari nggak sia-sia tuh, nggak kurang 100 meter atau 50 meter, nggak. Pasti pas sesuai gitu, ukurannya udah pas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketersediaan tim medis di lapangan itu udah sesuai dengan standar. Kemudian ada sistem pencatatan waktu elektronik. Jadi BIB yang ada nomor dada itu udah ada chip di dalamnya. Jadi kalian akan tercatat tuh setiap melintasi beberapa kilometer. Jadi gak bisa tuh ada muncul anomali. Kemarin tuh sempat di BTN Jakarta Marathon di Jakim itu ada satu anomali ibu-ibu yang masuk nyisip di kilometer 42 km terakhir. Nah itu dia finish ala-ala. Gak tahu dia dapat medali atau enggak. Cuma identitasnya sampai sekarang belum ditemui juga. Dan kecatat gitu di chip time-nya, dia cuma nongol di lintasan ke-42, di kilometer ke-42 gitu. Tapi kalau kalian ikut dari awal itu udah jadi tanda lah untuk kalian melewati. Jadi kalian bisa lihat tuh catatan waktu di kilometer 5 kalian dapat berapa, 10 dapat berapa, 21 dapat berapa, 42 kalian dapat berapa. Oke, itu ya. Yang pasti ini jadi salah satu event tahunan ya, dan slotnya juga rebut-rebutan ya. Berusahalah untuk mendapatkan slot running ini karena pasti akan sangat berkesan untuk pengalaman lari kalian, apalagi kalian para pelari rekreasional ya teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
5: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
6: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
7: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Pukul 9 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ada kru lewat remaja selamanya dan masih berandika untuk nemenin kalian semua di 105,1 FM. Jadi pertandingan antara yang ada di grup A, Meksiko melawan Ceko, kemudian Afrika Selatan melawan Korsel. Sejauh ini sih Meksiko unggul 1-0 berhadapan melawan Ceko, dan Afrika Selatan Korsel ini masih 0-0. Kalau pertandingan di grup C tadi, Maroko berhasil menang 4-2 ya, sementara Brazil menumbangkan Skotlandia 3-0. Ya udah fix lah ya grup C. Jadi sejauh ini Piala Dunia udah memasuki fase ketiga ya untuk penyisihan grup, dan mungkin akan masuk fase knockout pekan-pekan depan gitu ya. Jadi kita akan semakin seru nih pertandingan-pertandingan ya di Piala Dunia, dan selalu dengarkan siaran Piala Dunia ini lewat RRI dan tentunya ditonton langsung secara gratis lewat TVRI ya, lewat program Bola Gembira ya teman Pro 2.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Produweza. Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Taman Pro 2 pukul 9 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Kalau kalian ngerasa lagi flu ya teman Pro 2, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi atau meredakan flu kalian gitu ya. Apalagi dengan kondisi cuaca yang kayak di Bengkulu lagi gak menentu juga cuacanya, kadang panas gitu ya, terus tiba-tiba bisa hujan. Nah, jadi kalian harus punya antisipasi ya teman Pro 2. Pertama, kalian bisa mencoba hidrasi cairan hangat ya. Jadi kalian bisa bikin teh jahe, lemon hangat, madu gitu ya. Jadi air putih aja tuh gak cukup ya untuk mengatasi pilek. Nah, kalian bisa mengkonsumsi cairan hangat seperti yang tadi disebutkan. Bisa teh jahe, bisa air lemon, atau kaldu sup yang hangat itu juga akan sangat membantu ya. Kemudian kalian juga bisa melakukan terapi inhalasi uap hangat atau steam therapy. Itu menghirup uap air panas dengan cara instan itu akan cukup efektif membuka sumbatan sinus ya, karena uap hangat itu bekerja layaknya obat dekonstagen alami dengan cara melembabkan saluran pernapasan ya. Terus kalian juga bisa melakukan bilas hidung dengan larutan air garam atau sanil nasal flush. Ini bisa kalian beli lah di apotek gitu ya, cairan nasal ini ya, bisa kalian gunakan, biasanya tuh semprotin ke hidung terus dia keluar dari lubang sebelahnya gitu. Itu bisa tuh. Atau kalau kalian masih memang merasa flu-nya belum mereda, kalian bisa gunakan bawang putih yang mengandung senyawa aktif bernama alisin ya. Dan ketika bawang putih dihancurkan atau dikunyah dalam keadaan mentah, alisin akan melepaskan komponen antimikroba yang kuat untuk meningkatkan respon sel terhadap kekebalan tubuh kita. Gitu ya teman Pro 2, itu cara-cara alami yang bisa kalian lakukan kalau kalian terkena flu dan pilek.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Pukul 9:48 menit, kita udah di menit akhir ya teman Pro 2 untuk pada pagi ini. Nah, setelah ini nanti kalian akan ditemani sama rekan di keng lain ya. Jam 10 itu udah bisa masuk jam request. Kita kalian bisa request lagu kesayangan kalian nanti ya di santai siang ya teman Pro 2. Dan hari ini selamat siang juga, kayaknya udah mulai prepare banget nih mau nonton Tabur Tebuang ya. Sparman udah mulai ada yang persiapan, tapi sabar ya, itu jam 1 loh ya. Kayaknya permulaannya agak sedikit siang, mungkin agak sedikit sore juga. Jadi gak usah buru-buru memenuhi Suprapto sampai ke Sparman, bahkan sampai ke Pintu Batu sana. Kalem aja ya kan, ntar kelamaan nunggu. Panas ya, Sparman sekarang gak ini lagi loh, gak banyak batang kayak dulu gitu. Batangnya udah ditebang, jadi sekarang kecil ya. Jadi bakal panas banget, jadi kalau kalian mau nonton Tabur Tebuang hari ini agak sorean sedikit. Karena kalau tadi berdasarkan informasi dapatkan dari reporter kita di lapangan sih, katanya justru jam 1 nih baru jalan dari balarayanya gitu. Jadi kemungkinan agak siang, agak sore prosesi pembuangannya. Bukan karena memang cuaca juga ya. Tapi dia kan lebih setuju gitu sih. Jadi sore itu kan gak terlalu panas gitu ya kan. Ya dadah. Kita dengerin dulu ini. Ari and the Project.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang.

0: Obro 2 Jus Ilusi Malapetaka. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Dedika harus pamit juga dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Pro 2 di kesempatan pagi ini ya. Tapi gak usah kemana-mana, karena setelah ini akan ada Adrian untuk nemenin kalian semua di santai siang ya. Jadi tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Izin pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: talk about.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Santai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produe FM. Teman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di hari ini kita sudah berada di hari Kamis 25 Juni 2026 bareng Andrian hari ini teman Pro 2 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk kamu hari ini teman Pro 2. Semoga semangat untuk menyelesaikan semua kegiatan, semua tugas hari ini bisa lancar ditemani Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, jadi ada satu prosesi ya yang jadi tanda kalau Festival Tabut Bengkulu sekarang sudah masuk ke fase puncak, Teman Pro 2. Jadi apa prosesi tersebut? Jadi kamu masih di Santai Siang bareng Pro 2 RR Bengkulu hari ini, Teman Pro 2. Dan hari ini juga tradisi Tabut Naik Pangke digelar di Kota Bengkulu ya, yang mana prosesi ini merupakan penyambungan bagian puncak tabut dengan bangunan utamanya yang menandakan tabut telah sempurna dan siap mengikuti tahapan berikutnya, Teman Pro 2. Dan tidak hanya soal penyempurnaan bentuk, Naik Pangke juga punya makna mendalam tentang persatuan, kebersamaan, dan juga penghormatan terhadap perjuangan Husain bin Ali dalam peristiwa Karbala. Dan setelah ini, Teman Pro 2, masyarakat akan menyaksikan arak gedang, tabut besanding, hingga puncaknya tabut tebuang pada 10 Muharram ya. Dan tradisi yang sudah diwariskan ratusan tahun ini masih terus hidup dan jadi kebanggaan masyarakat Bengkulu hingga saat ini, Teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi dari aku JJ dengan lihat kebunku. Segera kita dengarkan, Teman Pro 2, ada Mesa Hira di ujung minggu yang akan hadir menemani ruang dengar kamu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati. Produser. Teman terbaik.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Produ FM.

Teman Pro 2, sampai siang masih menemani kamu di Pro 2 RR Bengkulu hari ini, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, bayangin deh, sebuah festival budaya itu bisa mendatangkan hampir 1,4 juta pengunjung dalam waktu 10 hari. Kira-kira festival apa? Ya, jadi Festival Tabut ya. Yang mana kabar serunya ini, Festival Tabut 2026 baru saja mencapai malam puncak penutupan. Dan ribuan warga memadati kawasan Pantai Panjang untuk menyaksikan langsung kemeriahan acara yang menjadi kebanggaan kita masyarakat Bengkulu, Teman Pro 2. Dan antusiasmenya juga luar biasa. Bahkan jumlah kunjungan selama Festival Tabut di tahun ini itu mencapai hampir 250 ribu orang. Jauh melampaui target awal yang ditetapkan panitia. Dan ini juga membuktikan kalau tradisi yang sudah diwariskan lintas generasi tetap punya tempat spesial di hati masyarakat. Karena budaya bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita merayakannya hari ini, Teman Pro 2.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: talk about.
1: Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.
2: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: hold up, stop.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kulkas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang,

0: Cashew. Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 pernah kepikiran gak sih kalau event lari di Indonesia sekarang sudah diakui dunia loh? Jadi bukan cuma ramai peserta tapi juga punya standar internasional. Dan kamu masih di Santai Siang Pro 2 RR Bengkulu, teman Pro 2. Nah, beberapa event lari di Indonesia seperti Maybank Marathon, BTN Jakarta International Marathon, Jakarta Running Festival hingga Pertamina Eco Run Fest kini sudah mendapat pengakuan dari World Athletics. Artinya, penyelenggaraan event tersebut memenuhi standar global. Mulai dari pengukuran lintasan yang akurat, sistem pencatatan waktu elektronik, sampai aspek keamanan para pelari. Keren ya? Dan ini juga membuktikan kalau Indonesia semakin diperhitungkan sebagai destinasi sport tourism di Asia Tenggara, teman Pro 2. Bahkan puluhan ribu pelari dari berbagai negara juga ikut meramaikan ajang-ajang tersebut. Jadi siapa tahu hobi lari yang kamu tekuni hari ini bisa membawa kamu berlari di event berkelas dunia besok, teman Pro 2.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu siang ini, teman Pro 2. Dan kalau lagi cuaca panas seperti saat ini ya, terus kalau disuruh milih juga nih antara es krim, gelato, atau frozen yogurt, kamu langsung pilih yang mana nih, teman Pro 2? Nah, teman Pro 2, kalau es krim itu punya tekstur yang lembut dan creamy karena kandungan krim serta lemak susunya lebih tinggi. Sementara gelato dessert khas Italia ini menggunakan lebih banyak susu dan lebih sedikit udara saat proses pembuatannya. Jadi teksturnya memang lebih padat dengan rasa yang lebih terasa. Nah, kalau frozen yogurt nih, jadi bahan utamanya adalah yogurt, makanya ada sensasi rasa yang sedikit asam ya, dan lebih segar saat dinikmati. Dan menariknya, teman Pro 2, meskipun sekilas terlihat mirip, perbedaan bahan dan cara pembuatannya bisa menghasilkan pengalaman rasa yang benar-benar berbeda. Kalau kamu lebih suka yang mana nih, teman berdua?

pasti gak asing kan sama smartphone? Semua serba canggih, serba digital. Tapi ada yang menarik nih. Di tengah tren teknologi yang makin maju, ternyata ada tren balik ke ponsel sederhana yang lagi naik daun. Ponsel jadul kayak yang dulu sering kita lihat di zaman-zaman 2000-an, sekarang malah jadi populer lagi nih guys. Fenomena ini pertama kali muncul di Amerika dan sekarang mulai nyebar ke Indonesia. Kenapa ya? Ternyata ponsel-ponsel sederhana ini tidak cuma bikin nostalgia, tapi juga jadi pilihan praktis buat yang mau detox digital. Dan banyak orang mulai ngerasa jenuh dengan keterhubungan konstan lewat smartphone. Kadang kita butuh waktu untuk jauh dari dunia maya, biar bisa lebih fokus sama kehidupan nyata dan kesehatan mental. Tiga alasan utama bikin tren ini makin booming. Yang pertama, banyak yang merasa capek dengan dunia digital yang tidak ada habisnya. Yang kedua, ada keinginan buat lebih fokus ke kehidupan nyata tanpa gangguan notifikasi. Nah, yang terakhir, buat sebagian orang, hidup dengan yang lebih sederhana justru bikin mereka tuh lebih tenang dan lebih hadir di setiap momen. Generasi muda termasuk Gen Z mulai sadar bahwasanya tidak semua yang canggih itu selalu lebih baik. Terkadang, malah yang sederhana yang bisa bikin hidup lebih bermakna. Jadi,

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Di Broadway Arena Bengkul siang ini, teman Broadway kita sudah berada pada pukul 14 lewat 2 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Dan kita update informasi dari Piala Dunia di tahun ini, teman Broadway, datang dari grup C. Untuk kali ini timnas Brazil berhasil menutup fase grup dengan kemenangan yang meyakinkan 3-0 atas Skotlandia, teman Prodo. Jadi Vinicius Junior tampil gemilang dengan 2 gol, sementara 1 gol lainnya dicetak Matheus Cunha. Dan hasil ini membuat Brazil lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup. Sementara itu Maroko juga memastikan tiket ke fase gugur setelah bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Menariknya, teman Prodo, kedua tim sama-sama mengoleksi 7 poin, namun Brazil unggul selisih gol dan berhak finish di puncak klasemen. Dan untuk Piala Dunia memang selalu penuh kejutan, teman Prodo, ya, karena satu pertandingan itu bisa mengubah segalanya.

0: Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: You're special, David.
1: Suara apa nih? Wah, motor aku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
3: Oh, bisa nyala lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

di Pro 2 RRI Bengkulu, tapi santai siang harus selesai menemani kamu di hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakal ada video menemani kamu di sore ceria hari ini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.

0: Dulu, pantai ini bersih, lautnya biru, hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.
2: Sore Ceria.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang mungkin dari pagi udah pada nungguin tabot tebuang ya, waktunya istirahat gak sih? Oke, udah capek gitu ya setengah hari nungguin tabot tebuang, teman Prodo 2. Tapi mudah-mudahan segala acaranya itu mudah-mudahan bisa membuat Bengkulu ya tambah dikenal orang. Karena bidang lihat ada selebgram juga yang sampai bela-belain ke Bengkulu ya, pengen ngelihat gimana festival Tabot untuk tahun ini. Bidang senang banget di media sosial bertebaran video-video yang memperlihatkan macam-macam telong-telong ya teman Pro 2. Wah, cantik-cantik banget lagi tahun ini ya. Jadi semangat aja untuk semua yang terlibat. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin lebih meriah lagi, tentunya berkat dukungan dari masyarakat, pemerintah, dan juga KKT ya, Keluarga Kerukunan Tabot Bengkulu. Oke teman Pro 2, kita balik lagi untuk nyimakin lagu-lagu anak negeri, mancanegara, dan lainnya. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Makanan tradisional asal kota pelajar ini bisa dibilang cukup fenomenal. Tidak hanya di kota asalnya saja, tapi juga di Jakarta. Kita dapat dengan mudah menemukan warung nasi ini di berbagai warung pinggir jalan yang biasa disebut dengan angkringan. Di daerah asalnya Yogyakarta, makanan tradisional ini memiliki nama lain, yaitu sego kucing. Biasa disantap malam hari dengan aneka lauk pelengkap seperti aneka sate dan juga gorengan. Dinamakan nasi kucing karena biasa dibungkus dengan daun pisang, disajikan dengan porsi yang sangat sedikit.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 105.1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kalian biasanya ngikutin entertainment ya, informasi-informasi entertainment, siapa tahu nama yang satu ini pernah kamu dengar, pernah kamu lihat, pernah kamu tonton, teman Pro 2. Miyu Mata Miyu. Wah, nama lengkapnya Miyu Ananta Maya Pranoto. Namanya Indonesia banget ya, teman Pro 2. Jadi Miyu ini adalah penari atau dancer cilik asal Indonesia yang berprestasi internasional di usianya yang masih sangat muda, teman Pro 2. Kelahiran Jakarta 13 Desember 2013 dan Miyu ini sudah mengukir berbagai pencapaian yang membanggakan di panggung dunia gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal Miyu nih, teman Pro 2 ya, Miyu ini saat ini berada di bawah naungan Jam Republic, sebuah agensi yang berbasis di Singapura, tepatnya sejak 14 Oktober 2024. Jadi dia ini menjuarai berbagai kompetisi tari tingkat nasional dan juga internasional nih. Antara lain seperti All Star Teenager Side Feedback Korea tahun 2024, kemudian 2v2 Teenager Feature Dance Battle 2024 di Osaka, Jepang, dan All Age on Fire Hip Hop Freestyle Championship Indonesia tahun 2025. Pada 2024 dia ini sempat tampil di sebuah kompetisi tari Hip Fest 2024 di Vietnam. Nah, tahun 2025 dia ini diundang nih, teman Pro 2 gitu ya, sebagai pembawa bendera tamu sekaligus tampil bersama Motif Crew, kelompok tari hip hop dan juga street style asal Orlando, Amerika Serikat, di World of Street Women Fighter di Korea Selatan. WSWF itu sebuah program televisi Korea Selatan yang bergenre acara varietas ya, yang menampilkan kompetisi tari antara penari perempuan, antar penari perempuan gitu ya. Dan penampilannya bersama Motif Crew sudah ditonton sebanyak 2,7 juta kali. Bahkan kalau sekarang udah lebih banget kali ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas lagi nih tentang pencapaiannya yang baru-baru ini ya, teman Pro 2. Dan bagaimana antara karir dan pendidikannya, stay tune yang pasti ya. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa dah tahu Bengkulu di mana?
1: Apa, Cik? Pagi butuh kolang ngomel.
0: Ikonlah, orang jualan online kau. Masa dah tahu di mana Bengkulu?
1: Lah, masa pula orang tu dah tahu. Tolong Cik kecekkan ke yang jualan tu, Bengkulu kau, provinsi yang ada di Sumatera. Banyak sejarahnya, apalagi budayanya di siko. Ada Kak Tabot, rumah Bung Karno, dan tu kecekkan pula ada Benteng Marlboro, Bungo Rapesia, ada pula musik dol, nang lah sampai ke luar negeri.
0: Nah, itunya. Biarlah saya kecekkan kayak tukang jualan online.
1: Kecekkan, jangan sampai
0: dah. Demak aja. Mas, sudah tahu nak Bengkulu di mana.
1: Tapi Cik, ada lagi.
0: Apa?
1: Sekalian pula Cik pesankan juga yang Cik pesan tu sebuah untuk saya.
0: Nah, kau nya?
1: Cak mana ya?

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 17 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Hati-hati buat kamu yang sekarang masih di jalan, mungkin OTW ya, balik ke rumah, istirahat. Tapi kalau seandainya ada rencana-rencana sebelum balik kerja, misalnya mau ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh dulu gitu ya, gak apa-apa, tapi ya pokoknya intinya manfaatin waktu istirahatnya sebaik mungkin aja teman Pro 2 ya. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Video masih akan terus balik dengan informasi lainnya. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, terbang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kadang tuh kita suka mikir ya, kayak nggak apa-apa kok, cuman lagi capek dikit gitu ya. Padahal kan terkadang tekanan batin itu udah kayak gelas mau luber kan gitu. Nah kalau kata psikolog nih, teman Pro 2, psikolog Ayu Dwi Nindyati, emosi itu harus disalurin dengan cara yang benar gitu. Bisa kayak curhat ke teman, ke profesional, atau minimal lah kasih afirmasi positif sambil tepuk dada kiri pelan-pelan gitu ya, teman Pro 2. Dan ingat ya teman Pro 2, kata Kemenkes juga, kalau ada teman yang mulai berubah perilakunya, nah lihat, dengarkan dan hubungkan. Jangan tunggu meledak baru panik, teman Pro 2. Jadi jaga waras bareng biar hati bisa tetap stabil, bukan cuma sinyal HP yang stabil, teman Pro 2.

Terus 5,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Jadi mulai 1 Juli 2026 nanti nih, pemerintah bakal menerapkan registrasi biometrik secara penuh untuk setiap aktivasi nomor seluler yang baru di Indonesia. Nah, kebijakan ini tujuannya untuk memastikan bahwa setiap nomor telepon itu cuma bisa digunakan sama pemilik yang sah, sehingga bisa meningkatkan keamanan dan mencegah penyalahgunaan identitas. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir gitu ya terkait privasinya, karena untuk menjaga keamanan data biometrik, data wajah pelanggan itu tidak disimpan dalam bentuk foto asli. Nanti sistemnya bakal menyimpan template biometrik terenkripsi yang tidak dapat direkonstruksi menjadi wajah pengguna gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau nih, mau punya kartu seluler baru gitu ya, atau nomor seluler ya, nanti pasti ada syarat-syarat aktivasinya, seperti harus WNI, WNI-nya juga di bawah 17 tahun atau belum menikah, atau penggunaan eSIM itu nanti untuk WNI dengan penggunaan eSIM, terus ada warga negara asing, ada warga negara asing pengungsi. Terus seperti apa cara aktivasinya nanti bakal dikasih tahu sama gerai penyelenggaranya dan dilakukan oleh petugas gerai ya, yang melakukan verifikasi visual dan validasi data kependudukan. Registrasinya mandiri bisa ya dengan menggunakan perangkat telekomunikasi atau aplikasi milik penyelenggara dengan metode pembuktian kebenaran atau adanya OTP nanti melalui SMS, email ataupun juga UMB. Yang pasti wajib menyertakan pencocokan biometrik teman Prodo ya. Oke, informasi ini dikutip dari indonesiabaik.id. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Stay tune.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pemerintah berencana ya kali ini menerapkan biodiesel B50 pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati dalam negeri. Dan B50 ini adalah bahan bakar yang terdiri dari campuran 50%-nya solar, 50%-nya lagi biodiesel atau bahan bakar nabati. Angka 50 itu menunjukkan persentase biodiesel yang dicampurkan ke dalam solar. Nah, kalau kamu sendiri nih, teman Pro 2 gimana nih pendapatnya? Ada bahan bakar baru ya, bahan bakar campuran solar sama bahan bakar nabati dengan perbandingan 50% 50-50 gitu teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja bagaimana kelancarannya gitu ya, atau mungkin pemanfaatannya nanti seperti apa. Kita tunggu di tahun 2026 ini. Enggak tahu deh siapa duluan nanti yang bakal mencoba kendaraannya dengan menggunakan B50 ini, dan harganya juga belum tahu ya berapa teman Pro 2.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Rizky Febian featuring Adrian Khalif ya, lewat lagunya Alama yang sudah temani kita juga untuk sore hari ini. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Bisa informasikan kalau azan maghrib itu akan berkumandang pada pukul 18 lebih 11 menit. Jadi mungkin buat kamu yang masih di jalan, bisa disegerakan ya sampai ke tempat tujuannya. Atau kalau masih ada tempat-tempat lain yang mau disamperin gitu ya, teman Pro 2 bisa cari masjid-masjid terdekat, oke? Okay? Video akan kembali hadirkan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

8.2 azan maghrib telah berkumandang. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami temani dengan lagu-lagu anak negeri mancanegara dan lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Teman Pro 2 udah di jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Dan selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta untuk menyimak music live chat. Dan hari ini bakal ada Rimar ya sebagai guestnya di MLC. Kalau gitu Pindah juga langsung pamit aja ya teman Pro 2. Setelah ini akan ada Tata yang nemenin kamu di Jaga Malam. Pindah pamit, bye-bye.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow.
1: Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Ditama dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Jazz.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Terus,
0: kenapa?
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh, bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Oh, sama sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa pendatang
0: boleh.
1: Mungkin ya, gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh, benar.
0: Yes.
1: Tapi kita masih nemenin kamu pastinya yes. Di hari gajian ini.
0: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
0: Mm-hmm.
1: Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul, nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang pengen bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0819 800 105.
0: Alright, jadi pastiin terus di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: Rosie Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rewar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Iya, senang-senang sama anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin ya.
0: Betul.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Ada tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow. Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya sih, gitu. Benar sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung, boleh setel Spotify-nya.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke
0: jatuhnya ya, benar.
1: Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara enggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya?
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih biasanya?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Yeah, tuh madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu. Nggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok gitu kan. Aku kan udah gak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
1: Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Iya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu buat batuk.
2: Iya benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih
1: ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus dari gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
1: Terus,
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat.
0: Iya, bisa.
1: Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih, suka.
0: Tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain baru tenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh, gitu. Ya, pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya? Feeling mukul dulu ya.
2: Iya tuh,
1: tapi udah bisa serve belum?
2: Nah, itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku SERF asma asal masuk.
1: Oh iya. Oh, yeah.
0: Kok asal enggak full aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo lah.
0: Asik, asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih, tempo ini. Ah. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola volley atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya. kaget.
1: Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar,
1: iya,
0: benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Berisinya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya?
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Anyway ini udah rame banget tau di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Terus dari, ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad Arfan serius.
0: Wow.
1: Keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Yes, semua berdua masih ditemenin sama gue Davey Prada
0: dan juga yang ditambah, dan kita masih bareng sama Rima.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama produser. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama produser juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up-nya kenapa tuh? Baik-baik
2: nggak ini enggak? Sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses ya.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadi rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba begitu? Emang gitu?
1: Pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gua. Lagi.
0: Iya.
1: Wah. Cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana ya?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, sih. Iya sih.
1: Terus kayak

0: keselnya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya, iya, iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin-bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Karena tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Okay. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
0: Bener, iya sih, bener-bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala, cuma udah bisa rilis gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Memang harus halo-halo.
0: Semua dikoordinirin sendiri bagian gitu kayak, ya.
2: Kak, kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, ntar nanti kita photoshoot, nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Karena itu sih kayak cuman
0: wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ada tekniknya.
2: Susah.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda
1: nyari
2: metode dan nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke, oke. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in good vibes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in good vibes-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in good vibes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak, ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Sampai rumah gue pikir.
2: Oh iya
0: bener
2: juga ya.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih. Jadi
1: iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
0: Nah gitu. Itu sih
1: ya. Tapi gak ada ya, specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja.
0: Alright.
1: Ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Ngobrol 2 yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Live Chat.

0: Itu bisa.
1: Wih, aduh keren. Langsung bikin lagu di diesel ya.
2: Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
2: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
2: Tapi kalau berkali-kali nggak bisa sih,
1: Iya bener.
2: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
0: Aduh, terasa kasih.
1: Banget. Sangat kental lah ya.
2: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
0: Kebetulan suka banget.
2: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
0: Aduh.
2: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
2: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
2: Ariana Granat.
1: Salah dong.
2: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
2: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
2: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
2: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap loh.
2: Nah, kita lagi ngobrol sama bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
2: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
2: ya sih. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
2: Okay. Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
2: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
2: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
2: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
2: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
0: Ah, gimana maksudnya?
2: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa red dibilang ini. Red flag, apa-apa
2: iya.
1: dibilang green flag gitu.
2: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
0: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
2: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok. Tahu kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar kan standar TikTok kan?
2: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
0: Iya sih. Iya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
0: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
2: Benar.
1: Iya kan?
0: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, itu dia. Benar.
2: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
2: Setuju atau enggak?
0: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, okay, berhasil.
0: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
2: Oh benar juga.
0: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
2: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
0: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
0: Harus selalu nyambung.
2: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call.
0: Iya.
1: Benar.
2: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
0: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya,
0: udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak.
2: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
2: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan.
0: Mungkin.
2: Sahabat loh ya, sahabat.
0: Sahabat aku banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
2: Pure aja sahabat.
0: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
2: Oke.
0: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
2: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana. Enggak
2: tahu kan. Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya, kan.
2: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, okay, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
2: Ah.
0: Aduh.
2: Gimana gimana?
0: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
2: lah. Yeah, TikTok yeah, ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
0: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
0: aku kayak nyari makanan, dessert enak gitu.
1: Yeah.
0: Dessert bener. PIM misalkan gitu.
2: Benar.
0: Terus nyari di TikTok.
1: Iya.
2: Yeah, Google yeah, ya. Benar.
1: Iya.
2: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
2: Ya. Jadinya semakin yeah, gampang.
0: Jadi kayak bener, kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
2: Oh iya.
1: Iya kan.
2: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Oh,
0: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar. Benar.
2: Nanti valid ya.
1: Valid TikTok, ya. Valid. Gokil sih.
2: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
2: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
2: Atau kepikiran terus sama mantan?
0: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
2: Oh benar.
0: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
2: Iya
0: gitu
2: sih.
0: Jadi sih, emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
0: Emang acceptance. Udah acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
2: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
0: Nah itu berarti belum.
2: Belum bisa tuh.
0: Masih nyangkut ya? Itu.
1: Masih nyangkut ya.
0: Masih losing goodbye itu.
2: Oh, itu masih losing goodbye.
1: Masih losing goodbye. Oke oke.
2: Nah tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa.
0: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
0: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
2: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
0: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
2: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris kecetnya.
0: Kan bilang yang gini, oh salah kirim.
2: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
2: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa nih, V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria.
0: Nanti gantian.
1: Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
0: Wih,
2: terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya. Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih, maksudnya kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya, gitu. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya enggak cringe gitu loh.
1: Itu kan aku paham.
2: Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridano.
0: Oke, Tridano.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, Orselina.
2: Aduh susah sekali. Waduh, susah sekali nih. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah iya.
2: Deh. Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku nggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Bro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan nggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu ya,
0: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal. Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel. Dan masih ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita masih seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Music Live Chat.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam ini jaga malam bareng aku Tata dan
1: Habibi.
0: Seru banget kan, karena malam ini seperti yang kita tahu ini jadwal gila bola. Malam ini spesial banget sama Bang Habibi. Bang Habibi apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Tata sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, teman Pro 2, ini enak banget ya buat 30 menit ke depan karena isinya tentang prediksi, opini, debat juga dikit ya Bang ya. Dan boleh. Pendengar juga biasanya suka ikut nebak-nebak dan boleh banget berkomentar di live TikTok Pro 2 Bengkulu. Nah, kita bakal bahas ini nih Bang malam ini. Tim favorit juara dan kuda hitam Piala Dunia 2026. Ini menarik banget ya. Dan teman Pro 2, Piala Dunia tuh emang udah berjalan ya sampai sekarang, tapi perbincangan soal calon juara ini masih terus hangat dan selalu aja diperbincangkan. Kalau Bang Habibi siapa nih tim favoritnya gitu?
1: Untuk Piala Dunia kali ini saya sendiri sih lebih favoritin Jerman ya.
0: Jerman ya.
1: Dengan kualitas pemain-pemainnya yang merata.
0: Okay.
1: Anak-anak mudanya banyak juga kan. gitu.
0: Oke, Tata udah kayak beberapa kali ikut mengundang narsum dan baru Bang Habibi yang memfavoritkan Jerman ya. Keren banget teman Pro 2. Dan di TikTok udah mulai bermunculan komentar kata Nafla keren amat ya. Ayo dong Nafla, ada tim favoritnya bagaimana? Komen-komen boleh banget ya teman Pro 2. Dan ada tim-tim yang selalu masuk daftar unggulan nih Bang Habibi. Seperti Argentina, Prancis, Brazil, Jerman, Spanyol sampai Inggris ya. Namun sejarah Piala Dunia ini juga mengajarkan bahwa kejutan pasti ada, pasti banyak surprise. Yeah. Kita selalu menebak siapakah favoritnya dan siapakah yang berpotensi menjadi kuda hitam yang mencuri perhatian dunia, dan kita bahas di sini teman Pro 2. Oke, kita buka aja ya, gak usah tegang ya Bang Habibie ya.
1: Oke.
0: Relax aja, teman Pro 2 siapkan komentar kamu, boleh banget ya. Dan kalau Piala Dunia dimulai kemarin banget nih Bang. Dari awal Bang Habibie ini, tiga tim teratas calon juaranya siapa?
1: Oke, kalau dari pertandingan sejauh ini ya, per tanggal 25 Juni, kalau aku lihat sih ada tiga tim teratas sih untuk calon-calon juara ya, terutama itu tim unggulan aku tentunya. Jerman, terus ada Prancis dan Argentina. Itu.
0: Jerman, Prancis, Argentina. Itu banyak juga ya yang menyebut-nyebut itu sebagai tim unggulan, kayak misalnya ada Argentina, Prancis, ada juga yang nyebut Spanyol, ada juga yang nyebut Portugal sampai Inggris. Tapi di antara tiga tadi deh yang Bang Habibie sebutin aja, siapa yang paling siap sekarang jadi juara dunia?
1: Tentu kalau lihat dari materi pemain ya, banyak sebenarnya negara-negara yang tahun ini siap ya untuk menjadi juara. Seperti Jerman, Prancis, apalagi Prancis ya, dengan pemainnya yang merata kualitasnya ya, dari lini depan sampai lini belakang itu merata semua. Jadi bisa dibilang agak sulit untuk memprediksi hasil akhir Piala Dunia ini, karena memang semua tim yang berlaga ini untuk sejauh ini sih mengeluarkan potensinya itu luar biasa ya. Tapi sekali lagi, balik-balik lagi ya, untuk unggulan tentu Jerman.
0: Ada juga di komentar TikTok Dimas Apriansyah ya komen, katanya Jepang yang juara Bang, katanya. Gimana tuh tanggapan Bang Habibi?
1: Ya tentu Jepang punya potensi ya, karena memang melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya dia selalu ngalahkan tim-tim Eropa ya. Tentu bisa dibilang Jepang menjadi penantang kuat di Piala Dunia kali ini. Karena Jepang ini pemainnya sangat punya etos kerja yang kuat ya di lapangan, tentu apalagi dia negara Asia ya, juara satu Piala Asia kemarin, jadi bisa dibilang ya ada sih peluangnya gitu. masuknya nih Jepang nih ke jadi ke tim kuda hitam nantinya.
0: Iya. Iya, betul sih. Kemarin Bang Dimas juga bahas ini ya. Dan menurut Bang Habibie nih, apa sih indikator sebuah tim itu layak dijadikan atau disebut favorit juara bahkan? Gimana toh?
1: Ya, kalau indikatornya sih banyak ya. Tentu dari sisi konsistensi ya. Setiap tim itu harus konsisten di setiap pertandingannya gitu kan. Terus motivasi dari para pemainnya juga gitu kan. Tapi yang tentu ya konsisten. Itu yang paling utama ya.
0: Konsisten ya.
1: Iya.
0: Oke, kita balik lagi ke TikTok. Ada yang komen katanya Argentina pakai caps lock tuh.
1: Iya.
0: Karena kemarin Argentina lagi booming banget kayaknya ya, Bang ya. Karena ada Ronaldo ya di sana. Argentina ini Messi ya?
1: Messi. Portugal ya. Untuk Ronaldo Portugal.
0: Sok tahu sih. Sok tahu ya gini ya teman Pro 2. Argentina yang ada Messinya. Oke. Banyak juga yang nge-love ya buat Argentina kemarin. Dan rame juga, Portugal juga gak kalah rame teman Pro 2. Nah buat kamu yang ada tim favorit atau kamu berharap tim kamu juara, coba komen di TikTok sekarang. Dan buat Bang Habibie, kita lanjut deh. Nah kan kalau Perancis kan tadi Abang sendiri yang bilang dari lini depan ke lini belakang tuh mantap banget gitu. Mantap banget, dan mereka ini paling lengkap nggak sih, ada semua A sampai Z di sana. Nah kalau Jerman gimana? Apakah di sana tuh bertabur bintang atau memang pemainnya tuh mantap-mantap apa gimana tuh?
1: Kalau untuk Jerman sendiri sih ya, kalau aku perhatiin ya, dia tuh nggak mengandalkan pemain bintang, tapi dia lebih mengandalkan pemain-pemain mudanya gitu kan. Seperti Jamal Musiala gitu kan. Apalagi si Dennis Undav yang baru brace goal melawan apa kemarin ya, pertandingan terakhir kemarin ya. Jadi cukup sih, bisa dibilang pemainnya sih nggak terlalu bintang-bintang banget gitu ya, tapi dia merata gitu untuk kualitas pemainnya, untuk apalagi pemain-pemain mudanya gitu loh.
0: Iya, beda kan sama kayak Prancis kan
1: bertabur. Iya, betul. Kalau Prancis kan bertabur bintang dia.
0: Betul banget. Kalau Prancis bertabur bintang, kalau Jerman tuh rata gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kita masuk nih Bang ke apa ya? Kita ngomongin apakah nama besar ini masih menjamin suatu tim atau enggak? Kayak misalnya apakah era dominasi negara-negara besar masih berlaku enggak sih di Piala Dunia tahun ini menurut Bang Habibie nih?

0: nggak menjamin juga sih.
1: Nggak menjamin.
0: Iya, nggak
1: ya,
0: menjamin juga, betul. Karena memang banyak contoh, misalnya Italia kan juara dunia 5 kali, nggak lolos Piala Dunia tentunya kan gitu kan, banyak kejutan di Piala Dunia tentunya.
1: Iya sih, betul juga. Tapi menurut Bang Habibie, sepak bola sekarang tuh kualitasnya makin merata, upgrade atau gimana Bang, menurut Bang Habibie nih?
0: Kalau untuk era sepak bola sekarang tentu udah upgrade ya, udah upgrade karena banyak istilahnya peraturan-peraturan baru yang diterapkan oleh FIFA sendiri selaku penyelenggara ya. Terus pola-pola permainan dari strategi juga sudah berkembang pesat, nggak seperti sepak bola zaman dulu gitu. Jadi permainannya lebih atraktif, begitu.
1: Nah, kalau menurut Bang Habibie juga nih, kalau harus Bang Habibie memilih, lebih penting pengalaman pemainnya atau regenerasi pemain muda nih? Karena ini sempat didebatkan para netizen ya.
0: Iya, sebenarnya itu harusnya berjalan beriringan ya. Regenerasi itu perlu, sangat-sangat perlu, karena kita lihat pemain muda ini sekarang menjadi primadona untuk di klub-klub besar, apalagi di negara kancah negara gitu.
1: Betul banget, iya sih, harus seimbang ya, ya Bang,
0: betul
1: ya.
0: Lah.
1: Harus seimbang, bener banget. Dan apakah pelatih yang saat ini tuh misalnya kayak di Jerman, di mana-mana, menurut pandangan Bang Habibie aja nih, mereka tuh punya pengaruh lebih besar nggak sih pelatihnya ini dibanding era yang sebelum-sebelumnya?
0: Tentu ya, karena dari pelatih sendiri kan bisa memberi motivasi ke pemain ya. Apalagi kalau misalnya pelatih itu suportif ke pemain, tentu pengaruh ke pola permainan suatu negara gitu.
1: Dan kita masuk langsung teman Pro 2 ya, tanpa banyak basa-basi lagi ya. Kita masuk ke pembahasan kita. Siapakah kuda hitamnya ya?
0: Nah, itu tadi. Kembali lagi tadi kan, sebenarnya balik lagi kayak tim juara apa tadi ya? Tiga teratas juara ya. Nah, untuk kuda hitam ini sendiri juga banyak negara-negara yang bakal-bakal calon-calon kuda hitam ya. Karena untuk pas grup ini agak sulit untuk menentukan siapa kuda hitamnya karena belum berjalan sampai 16 besar kan. Tapi kalau untuk tiga besar sih menurut aku dari kuda hitam ya, negara kuda hitam itu masuk sih kayak Meksiko. Selaku tuan rumah ya. Meksiko, terus dua ya tadi balik lagi Norwegia. Setelah comeback setelah 28 tahun ya kan.
1: Comeback yang, ya.
0: Iya, dari terakhir kali mereka ikut tuh tahun 98
1: dan 2026
0: menjadi,
1: tampil lagi
0: ya. Ampun, terus yang banget. Ketiga itu tentu ya tadi Jepang. Asian Pride
1: ya. Kayaknya banyak banget yang mengakui Jepang bakalan menjadi kuda hitam ya Bang ya.
0: Betul.
1: Tapi ada juga pertanyaan kayak gini nih Bang. Apakah Maroko bisa mengulang kejutan seperti 2022 tuh?
0: Oh tentu, karena kalau lihat dari permainannya beberapa pertandingan terakhir itu betul-betul memukau ya.
1: Memukau banget.
0: Iya, betul-betul memukau pertandingan apa permainannya itu.
1: Maroko ya.
0: Itu salah satu juga sebenarnya calon-calon kuda hitam yang bisa bahkan menembus piala apa semifinal lagi ya.
1: Jadi berpotensi gitu ya.
0: Iya, bisa-bisa.
1: Dan tadi Bang Habibie ngomongin soal Jepang nih Bang Habibie. Katanya kan Jepang ini kan semakin konsisten kan, semakin konsisten di level dunia bahkan.
0: Iya, betul.
1: Seberapa jauh nih menurut pandangan Bang Habibie mereka bisa melangkah?
0: Untuk Jepang sendiri ya, kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu kayaknya mereka bisa berbicara banyak untuk di Piala Dunia ini. Contohnya memang dari kalau dari pihak Jepangnya sendiri pernah baca berita itu katanya mereka sendiri bukan lagi ingin menjadi peserta pelengkap tapi ingin menjadi juara katanya.
1: Juara
0: gitu.
1: emang berambisi itu menjadi
0: berambisi
1: juara.
0: Begitu karena mungkin sudah bosan dia menguasai Asia kan. Jadi pengen menguasai dunia dia.
1: Level dunia ya harus melangkah ya Bang ya.
0: Bisa sih Asia. Kayaknya bisa sih melangkah sampai ke 8 besar atau bahkan semifinal bisa mereka.
1: Bisa Jepang ya. Iya sih, banyak yang meyakini seperti itu. Dan kita balik ke komentar TikTok teman Pro 2. Katanya Bang Habibie sebutkan nama pemain Uzbekistan.

0: Kata kayak,
1: siapa itu?
0: Nyemek ya akun TikToknya.
1: Pokoknya kalau pemain Uzbekistan itu yang aku tahu tuh Supanov.
0: Supanov ya, oke itu Bang Nyemek ya. Yeah. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita bahas soal tuan rumah dan salah satunya adalah Amerika Serikat ya Bang ya, karena tahun ini surprise ada 3 tuan rumah ya.
1: Benar.
0: Jadi misalnya Amerika Serikat nih. Sebagai tuan rumah, menurut Bang Habibie bisa nggak sih mereka tuh kasih surprise, kasih kejutan di Piala Dunia ini?
1: Ya, itu tadi yang aku bilang tadi ya. Sebenarnya untuk tim kuda hitam ya, tim-tim yang bisa ngasih kejutan di Piala Dunia kali ini banyak. Karena prosesnya kan masih terus berjalan ya. Ini pas segrup aja belum selesai kan?
0: Iya sih, betul.
1: Nah, untuk sekarang ini Amerika tuh kan sedang ini juga, masih di top klasemen untuk grup mereka kan. Bisa jadi karena memang dari performa seperti Meksiko, Amerika itu punya peluang bisa jadi negara-negara yang apa ya, jadi buat apa ya, buat kejutan lah di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, dan kita balik lagi soal kuda hitam. Menurut Bang Habibie, apa nih syarat sebuah tim bisa disebut kuda hitam?
1: Ya, kalau apa ya, kalau misalnya bisa dibilang kuda hitam tuh faktornya tentu nggak diunggulkan ya.
0: Iya sih. Nah,
1: jadi negara yang nggak diunggulkan, nggak diperhitungkan istilahnya, tapi mereka bisa menunjukkan performa yang konsisten dan mengejutkan tentunya gitu.
0: Kita balik lagi deh, ini kayaknya mulai memancing emosi penonton ya. Bang, katanya kalau juara hasil hadiah penalti dari wasit, apakah bisa disebut juara sejati?
1: Ini kayaknya nyinggung,
0: ngomongin siapa nih?
1: Nyinggung Piala Dunia terakhir kali ini kayaknya.
0: Ngomongin siapa nih?
1: Ya tentu kalau masalah itu ya nggak bisa ini ya, nggak bisa disalahkan karena penalti itu sendiri bagian dari peraturan permainan kan, begitu kan? Jadi ya kalau misalnya itu kan mungkin ada sentimen-sentimen sendiri itu kalau bagi-bagi mereka yang menyinggung masalah penalti gitu loh. Karena tim juaranya, tim jagoannya kalah mungkin.
0: Oh
1: gitu kan.
0: Bisa jadi. Gimana Bang Ridwanto? Apakah tim abang kalah? Kita lanjut dulu ya. Menurut Bang Habibie nih, lebih bahaya mana? Maksudnya bahaya dalam hal untuk menang ya Bang? Maksudnya lebih bahaya tim yang penuh bintang atau udah eksis duluan, atau tim yang tidak diperhitungkan?
1: Sebenarnya itu tadi, kalau misalnya berbicara apa negara yang bisa mengejutkan tuh tentu negara yang nggak terlalu banyak bintangnya gitu kan. Kalau misalnya negara yang terlalu banyak bintangnya juga kadang menjadi beban buat mereka.
0: Iya betul sih.
1: Jadi beban buat mereka, jadi mereka pun mainnya kayak nggak lepas, terus menjaga harapan dari supporternya gitu kan. Kan jadi kalau mereka main yang terbebani ya pengaruh juga ke hasil pertandingan gitu kan.
0: Iya betul sih.
1: Kalau mereka negara-negara yang nggak diprediksi bakal juara kan, istilahnya mainnya jadi lepas, nggak ada beban gitu,
0: bebas
1: kan
0: gitu.
1: Iya
0: ya,
1: bebas gitu kan, apapun hasilnya gitu.
0: Tapi kalau udah dicap duluan, kayak misalnya Prancis pasti juara, itu kan beban ya, beban bagi semua pemain tim itu. Iya sih, benar juga. Tapi menurut Bang Habibie, apakah kuda hitam bisa jadi juara dunia?
1: Pasti
0: ya.
1: Iya, maksudnya tuh bukan artian pasti bakal juara tuh enggak, tapi maksudnya pasti itu masih ada peluangnya gitu.
0: Berpotensi ya?
1: Bakal juara tuh pasti ada gitu. Karena namanya bola kan bulat ya.
0: Iya, enggak tahu kita ya dia tuh mau ke mana ya.
1: Contohnya kayak tahun belakang kan Piala Dunia edisi terakhir kan kayak Maroko kan bisa tembus sampai semifinal tuh. Itu kan suatu kejutan juga untuk Piala Dunia gitu.
0: Padahal dia tuh tidak diperhitungkan.
1: Sama
0: gitu ya.
1: Sama sekali enggak diperhitungkan.
0: Oke, menarik juga ya. Pantesan orang banyak bahas soal apakah Maroko kasih kejutan lagi atau gimana. Tapi Bang Habibie, kalau harus memilih satu negara non-unggulan ya, non-unggulan yang berpotensi mengejutkan dunia, siapakah itu?
1: Norway.
0: Norway?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa?
1: Norwegia.
0: Gara-gara dia comeback after long time gitu ya.
1: Salah satunya itu. Yang kedua memang karena dari pola permainannya kayak mereka tuh kan slogannya Viking ya.
0: Jadi, kayak heboh banget gak sih kemarin? Pantasan di media tuh Tata nggak tahu sih ternyata mereka itu udah 20 berapa tadi emang 28
1: tahun ya
0: 28 tahun nggak main karena kemarin tuh supporternya tuh benar-benar heboh banget ya kayak Viking banget. Wow, keren juga sih. Berarti Norway ya menurut Bang Habibie.
1: Bakal istilahnya yang buat kejutan ya.
0: Tapi negara mana kebalikannya nih Bang? Negara mana yang menurut Abang justru terlalu dibesar-besarkan peluangnya?
1: Inggris.
0: Inggris ya. Kenapa tuh?
1: Ya Inggris tuh kan tiap tahun ya, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu kayaknya bertabur bintang gitu katanya kan. Kesan medianya kan begitu kan, terlalu banyak pemain bintangnya, tapi mereka tuh kayaknya mainnya gak seperti pemain bintang gitu. Mentok-mentok juga di 16 besar gitu, jadi gak terlalu banyak buat kejutan mereka ini.
0: Berarti Inggris, dia tuh kayak berlebihan ya.
1: Kembali lagi kayak ke medianya sih, terlalu membesar-besarkan pemainnya.
0: Gimana nih menurut teman Pro 2? Apakah Inggris seperti yang Bang Habibie bilang atau gimana nih? Oke, tapi ini debat prediksi. Kita debat dulu nih Bang Habibie. Tim unggulan mana yang menurut Bang Habibie berpotensi mengecewakan nih? Unggulan ya ini ya?
1: Unggulan.
0: Prancis kah?
1: Kalau unggulan gitu? Ya. Kayaknya kalau Prancis dengan pola permainannya sih kayaknya nggak bakal mengecewakan ya.
0: Nggak bakal ya.
1: Iya, kayaknya nggak bakal mengecewakan. Kayaknya Portugal?
0: Portugal ya. Ada yang komen?
1: Iya.
0: Brazil. Tapi Bang Habibie bilang Portugal ya, kayaknya bakal mengecewakan. Dan ada yang komen ini Habibie atau Mbappe sih kan? Agak
1: karena
0: mirip ya.
1: Potongan rambutnya mungkin.
0: Agak mirip teman Pro 2 emang ya. Ada yang komen Brazil, Bang Habibie Portugal ya. Yuk teman Pro 2 ada nggak kamu berperasaan kayak kira-kira yang mana ya yang berpotensi mengecewakan? Mungkin kayak Bang Habibie bilang tadi, Inggris bisa jadi juga ya, karena mereka tuh emang dibesar-besarkan banget di media ya, Tata juga baca. Nah ini tadi kayaknya sama deh pertanyaannya kayak yang tadi, ada yang nanya apakah ada tim besar yang justru overrated saat ini? Kayak misalnya dia tuh terlalu dilebih-lebihkan banget gitu Bang, padahal mainnya ya biasa aja gitu.
1: Ya itu tadi,
0: Inggris tadi.
1: Inggris
0: ya?
1: Tadi.
0: Inggris. Inggris. Berarti overrated ini Inggris teman Pro 2, gimana nih menurut kamu? Kalau kata Bang Habibie, Inggris ya, masih konsisten Inggris. Tim mana yang menurut Bang Habibie akan melampaui ekspektasi publik? Norway? Atau siapa nih?
1: Kalau Norway mungkin sebagai, karena dia comeback mungkin nggak terlalu ini ya, maksudnya mungkin dia ada peluangnya, tapi
0: kalaupun dia mengecewakan orang-orang nggak ya kayak nggak kecewa-kecewa banget.
1: Iya, karena gitu memang nggak bakal diprediksi kan. Kalau untuk itu sih kayaknya karena Piala Dunia masih berjalan sejauh ini ya, jadi agak sulit sih nentukannya. Karena masih banyak pertandingan, contohnya grup sendiri belum selesai kan. Tapi kalau untuk itu tadi apa tadi?
0: Yang bakalan melampaui ekspektasi publik, misalnya kayak Norwegia orang nggak expect nih dia tuh bakal lolos, tiba-tiba lolos gitu. Yang nggak masuk logika sebelumnya. Siapa tuh Bang menurut Abang?
1: Ini ya kalau ya harapannya Jepang ya.
0: Jepang kalau misalkan melampau, iya sih masuk akal juga karena banyak dibilang, apalagi tadi tuh ASEAN Pride ya,
1: ASEAN
0: kata
1: Pride.
0: Mbak Bibi tadi
1: kita
0: ya,
1: dukung negara Asia.
0: Asia aja.
1: Biar bisa berbicara di dunia kan. Jangan Eropa-Eropa aja.
0: Jangan
1: gitu.
0: Eropa terus
1: ataupun
0: benar.
1: Amerika Latin kan.
0: Nah, jika final dimainkan besok banget nih Bang, siapa dua tim yang paling mungkin ketemu di final?
1: Kalau lihat performa tim mungkin agak bisa salah ya, tapi kalau prediksi aku sendiri sih Prancis bisa salah satu kandidat final lagi ya. Tentu Jerman.
0: Tentu
1: lawannya.
0: Jerman ya.
1: Harapannya itu Prancis Jerman.
0: Harapannya Prancis Jerman ya. Nah, menurut Bang Habibie sendiri 2026 ini Piala Dunianya ini jadi panggung pemain muda atau malah pemain senior? Karena banyak perdebatan nih, ada yang komen kok udah senior yang harusnya udah pensiun masih main gitu-gitu. Menurut Bang Habibie gimana?
1: Ya, kalau panggung, tentu kalau Piala Dunia kali ini tentu dia sebagai ajang pertunjukan bagi pemain muda ya. Tapi kalau untuk tim apa pemain-pemain senior itu sebenarnya kayak tribut aja. Tribut kayak pertandingan terakhir buat mereka di Piala Dunia gitu. Contohnya kayak Ronaldo, Messi, dan Neymar gitu kan. Jadi sebenarnya lebih panggung untuk pemain-pemain apa ya, pemain-pemain muda.
0: Muda ya.
1: Apalagi sekarang kan negaranya lebih banyak tuh. Kalau aku lihat sejauh ini sih yang bersinar masih kiper-kipernya ya.
0: Kiper-kipernya iya sih, betul. Yeah.
1: Banyak kiper-kiper yang nunjukkan skillnya di pertandingan beberapa terakhir ini.
0: Tata pernah baca siapa ya kipernya Cafe Verde kalau nggak salah
1: bener.
0: Ya. Iya sih, dia luar langsung biasa. Luar biasa dari, lihat aja dari followers Instagramnya dari 50 ribu, sekarang 15 juta bang.
1: Iya, efek satu pertandingan itu.
0: Iya, padahal masyarakat di Cafe Verde itu nggak sampai 5 juta bahkan.
1: Iya benar.
0: Dan followersnya 15 juta.
1: Tentu dunia sudah masuk ke situ.
0: Iya, gitu, efek seluruh dunia. Iya. Karena keren banget, tapi nggak tahu deh Tata nggak ngikutin pertandingannya kemarin, mereka lolos atau nggak, menang nggak sih?
1: Kalau Cape Verde kayaknya masih ini ya, masih ada harapan ya.
0: Masih ada harapan juga, itu keren banget juga sih. Iya. Itu kipernya emang luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri teman Pro 2, Tata pengen jawaban singkat dan cepat dari Bang Habibi. Sebutkan satu pemain favorit Bang Habibi.
1: Yamal Musiala.
0: Yamal ya, itu dari mana tuh?
1: Jerman
0: ya. Karena emang tim favoritnya Jerman ya. Yeah. Ini lagi harus cepat-cepat jawabnya. Satu tim kuda hitam yang wajib diperhatikan pencinta dunia, pencinta bola dunia.
1: Negara, Jepang.
0: Jepang, oke. Okay. Menarik banget ya teman Pro 2. Tadi kata Bang Habibi, sepak bola itu penuh kejutan ya Bang. Tim unggulan belum tentu juara. Dan tim yang tidak diperhitungkan bisa saja membuat sejarah ya Bang. Kita tunggu aja teman Pro 2 nanti gimana ya. Perkembangan atau persaingan menuju Piala Dunia 2026 nanti. Dan buat Bang Habibi, thank you banget udah nemenin kita ngobrol malam hari ini.
1: Sama-sama.
0: Kita bakal balik lagi nanti teman Pro 2. Stay tune bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

hatinya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai Melati, kau cantik berseri.

Teman Pro 2 di era media sosial saat ini ya, informasi datang cepat banget dari berbagai arah, tapi ingat, nggak semua yang viral-viral atau yang banyak di-share itu benar. Makanya penting banget buat kamu membiasakan diri cek fakta dan memastikan sumber informasi sebelum membagikannya atau kamu share lagi ke orang lain. Jadi jangan sampai kamu ikut menyebarkan hoax atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi sekarang mulai deh jadi pengguna sosial media yang lebih cerdas dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Karena satu klik yang bijak itu bisa membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan nyaman buat semua.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting.
1: Teman Pro 2, pernah enggak sih kamu lagi asyik beraktivitas nih, tiba-tiba perut kamu tuh terasa kayak penuh, begah dan enggak nyaman? Nah, itu bisa jadi karena perut kamu kembung. Ini penyebabnya macam-macam ya, mulai dari makan tadi terlalu cepat, kebanyakan minum minuman yang bersoda, Coca-Cola ya, especially yang suka minum Coca-Cola kayaknya agak udahan dulu kali ya. Nah, sampai pola makan yang kurang teratur. Udahlah minum soda, makan gak teratur, apa aja dimakan, gimana gak begah ya, gimana gak gendut juga. Ya ampun, nah biar gak mengganggu aktivitas kamu, teman Pro 2, jangan lupa perbanyak minum air putih, makan secukupnya, kurangi minum Coca-Cola atau yang bersoda dimanapun, kapanpun ya, jangan everyday minum soda, dan sempatkan bergerak ringan, jangan ngomong aja mau olahraga, mau nge-gym, ternyata enggak ya. Nah, karena perut yang nyaman bikin hari kamu jadi menyenangkan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kau.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 di udara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Info Pro 2. Teman Pro 2, ribuan warga memadati Karabla untuk menyaksikan ritual sakral Tabut Tebuang yang jadi penutup Festival Tabut 2026. Prosesi ini bukan sekedar tradisi, tapi simbol membuang hal-hal buruk dan pengingat kalau nggak ada kemegahan dunia yang abadi. Menariknya lagi, momen ini juga bikin UMKM ikut kebanjiran rezeki. Teman Pro 2, pemerintah Kota Bengkulu mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti SPMB 2026 dengan jujur dan sportif. Pengawasan perpindahan kartu keluarga kini diperketat supaya sistem zonasi benar-benar berjalan adil. Bahkan sekolah sudah menandatangani fakta integritas. Dan kalau kamu menemukan dugaan pungli atau pelanggaran, bisa langsung lapor ke posko pengaduan. Karena pendidikan yang berkualitas dimulai dari proses yang bersih. Itu dia Info Pro 2 dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

bareng sama Intan di hari Jumat 26 Juni 2026 ini, temani kamu di segmen pagi ini ya, teman Pro 2. By the way, pagi-pagi aku pengen kasih kabar seputar bulu tangkis dulu nih buat kamu. Jadi tim bulu tangkis junior Indonesia bakal mengawali perjuangannya di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan menghadapi Korea pagi ini jam 7 di Jepang. Walaupun lawannya punya tradisi bulu tangkis yang kuat, tapi katanya udah siap tempur ya setelah mematangkan fisik, mental, dan strategi. Semoga aja startnya tuh manis dan jadi modal buat lolos dari fase grup.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Spanyol bakal menghadapi ujian berat ketika melawan Uruguay di laga terakhir grup H Piala Dunia 2026. Walaupun memimpin klasemen, tapi Spanyol ini belum aman, tetap butuh hasil imbang untuk lolos ke babak 32 besar. Sementara Uruguay wajib menang agar peluangnya tetap ada. Gelandang Spanyol Pedri bilang kalau laga ini tuh bakal jadi super intens, menguras fisik banget, jadi siap-siap buat nonton duel yang diprediksi panas dari menit pertama nih.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang,

Teman Pro 2, Qatar harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah finish di dasar grup B dengan raihan 1 poin. Meskipun gagal lolos, tapi pelatih Qatar tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Berharap pengalaman ini bakal jadi bekal berharga bagi para pemain muda. Dia juga berharap ini bukan penampilan terakhir Qatar di ajang sepak bola terbesar dunia ini ya teman Pro 2. Baru 2 kali by the way ikut di tahun 2022 sebagai tuan rumah dan di tahun ini teman Pro 2.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."